0: kuleta pangana.
1: Umekuwa ukigonga masi, saele ameenda kwao, unaanza kupigia mama mkwe simu ukimutukana.
0: Unachapa nyahuni.
1: Kwa nini unatukana mama mkwe? Ulikuwa unakana mama mkwe ama ulikuwa unakana masi inama jonte?
0: Wakikaa kimalenge, unachapa nyahunyo.
1: Wachana na mama mkwe, endelea na maisha yako, tafuta pesa upendwe na mwingine.
0: Na wakimisbehave, tunachapa nyahunyo.
1: Jonte, tachetos nyahunyo.
0: Nyahunyo. Na Mbusi na Lion, Radio Jambo.